Hoko mai toa e mga haumata o matakai nanga ke mawehe atua i au kai. Matutaki atu e loana peni en hatau tūru ata whakaroanga. Ke rata ia mai whahe te pune i whakau e wei tūlau. Ham tūru a whakanangonongo mai ki hatau tūra reo taongo. Kamata mai ni ke he mga hau parela. Ini awhi hoko mai ke ta mga hau nei ke anono fom tūru mai munuina. Tō riu atau tūru ke whlewe ia ke whahe te puka hau tūru. Nda hekanene mawehe atu ke anono fua.